97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Ungu, Bayang Semu. Nah, buat fans Tiago Merdeka yang ingin menjadi lelaki full power, yang pengen menjadi lebih kuat, lebih sehat juga pastinya ya. Ini bukan sekedar bayang-bayang aja nih fans Tiago Merdeka ya. Ini bukan cuma sekedar hayalan aja, tapi Anda bisa mewujudkannya dengan minum Vitalik nih fans Tiago Merdeka. Nah, terutama buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah, yang sering kerja keras, wajib banget ya minum Vitalik, karena Vitalik pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda di saat rasa lelah sudah mulai mengganggu ya. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Kangen Band Terbang Bersamaku. Terbangnya kemana ya sekarang ya? Gus Aldi ngajak Anda terbang ke Bali Stars aja deh ya. Bali Stars pastinya sudah hadir di mana-mana nih fans Tiago Merdeka. Selain di Denpasar, ada juga di Kuta, kemudian Nusa Dua, dan ada juga di Tabanan nih fans Tia. Bahkan di luar Bali pun juga ada nih fans Tia ya. Mau di Jawa atau di Lombok juga ada Bali Stars nih fans Tia. Wow, lengkap ya Bali Stars. Sudah hadir di mana-mana sekarang ya. Nah, hari ini kita terbangnya ke Bali Stars Tabanan aja deh fans Tia ya. Terutama untuk masyarakat kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi, jangan bingung-bingung lagi ya. Langsung saja hubungi Bali Stars Tabanan yang beralamat di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Mau telepon-telepon dulu, mau tanya-tanya dulu boleh ya. Silakan fans Tiago Merdeka bisa hubungi nomor telepon Bali Stars Tabanan di nomor 0361-479-0195. Sekali lagi, 0361-479-0195. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 0859-366-91736. Sekali lagi ya nomor WhatsApp-nya 0859-366-91736. Ya, Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini nih fans dia. Ayo langsung kunjungi Bali Stars terdekat ya. Anda datang, kami jamin pasti beres.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali, always the first.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Adera, Bahagia Bersamamu. Nah, ada kabar bahagia juga nih fans setia Gema Merdeka. Siapa nih yang suka scrolling belanja online, pesan ojek online? Ini sekarang jadi lebih mudah lagi nih fans setia Gema Merdeka ya. Sekarang Anda bisa internetan tanpa kuota nih fans setia Gema Merdeka. Wow, tanpa kuota bisa internetan sepuasnya ya. Penasaran gak sih? Kini Smart Friend hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringannya luas, kemudian kuat, dan pastinya terus diperluas ya hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat sehari-hari. Nah, fans setia Gema Merdeka, untuk lebih jelasnya lagi ya tentang

sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, sekali lagi ikuti talk show-nya ya, karena di saat talk show-nya berjalan ada kuis dengan hadiah yang sangat menarik ya dari Smart Friend. Oke, Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sila on 7 Memori Baik. Nah, saat yang baik juga nih fans Tiago Merdeka untuk liburan ya. Kalau sudah hari Minggu fans Tiago Merdeka, kita liburannya kemana? Oh ya, kalau kita ngajak orang tua atau ngajak lansia, kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira di mana ya tempat yang cocok liburan bersama orang tua atau lansia? Tenang, kita bakal bahas tempat-tempat liburan yang memang cocok ya untuk lansia atau untuk orang tua nih fans Tiago Merdeka. Jadi fans Tiago Merdeka bisa mengajak orang tua atau lansia untuk mencari udara segar yang pastinya bikin suasana hati jadi lebih baik lagi nih fans Tiago Merdeka ya. Nah, jadi fans Tiago Merdeka bisa yang selama ini belum pernah liburan ya mengajak orang tua atau lansia. Jadi ini nih saat yang tepat ya untuk mengajak lansia atau orang tua pergi untuk liburan, mencari hiburan untuk suasana hati yang lebih baik lagi nih fans Tiago Merdeka ya. Kira-kira di mana nih? Kemana sebaiknya kita ajak ya orang tua untuk liburan? Ada banyak sih ya tempat-tempat liburan yang cocok ya untuk lansia. Untuk lansia yang berada di Bali ini pastinya fans Tiago Merdeka. Tempatnya nggak jauh-jauh kok ya. Anda bisa berkunjung ke Pantai Mengiat Nusa Dua. Oke, Pantai Mengiat Nusa Dua ya, salah satu objek wisata pantai terbersih di Bali dengan hamparan pasir putih yang sangat landai ya. Nah, jadi kebersihan pantai ini sangat terjaga. Karena di area pinggir pantai ini banyak ya terdapat resort bintang 5. Selain itu juga perairan air di Pantai Mengiat Nusa Dua ini sangat tenang, membuat Pantai Mengiat di Nusa Dua ini sangat aman untuk lansia dan anak-anak juga ya untuk berenang. Nah, jadi area parkir mobil yang sangat dekat dengan area pantai ini hanya berjarak beberapa meter. Selain itu juga tidak ada biaya tiket masuk ke Pantai Mengiat Nusa Dua. Ini pantainya indah banget ini ya. Dulu pernah ya Gus Aldi ke pantai ini, jadi pengen kesana lagi ya. Tapi sayangnya karena kesibukan jadinya sudah lumayan lama juga ya nggak pernah ke pantai yang satu ini. Ya dan semoga nanti pas libur panjang atau libur galungan ya bisa bermain-main lagi ya ke pantai yang satu ini ya. Selain itu juga kita ke pantai mana lagi ya? Ke pantai Tanjung Benua. Ini nih cocok banget ya untuk lansia juga. Jadi buat fans Tiago Merdeka yang mau mengajak orang tua atau lansia berkunjung ke pantai ini, cocok banget nih fans Tia ya. Lokasi dari pantai Tanjung Benua ini berada di sebelah utara dari kawasan pariwisata Nusa Dua. Nah, jadi pantai Tanjung Benua ini lebih dikenal wisatawan sebagai lokasi dari pusat wisata bahari di Bali yang lebih terkenal dengan nama Water Sports Tanjung Benua. Nah, jadi ada banyak pilihan jenis wahana permainan Water Sports Tanjung Benua ya, seperti parasailing adventure maksudnya ya, kemudian jet ski, kemudian banana boat, rolling donut, dan juga masih banyak lagi ya aktivitas seru yang lainnya. Ya, silakan fans Tiago Merdeka yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya lagi ya. Silakan fans Tiago Merdeka bisa cek di rentalmobilbali.net.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu. Iya dong, aku bukan musuhmu, tapi aku sahabatmu. Benar banget. Sahabat yang selalu setia menemani walaupun lewat radio ini Fans Tia Godeka ya. Tapi Gus Aldi juga bahagia banget ya, bisa menemani Fans Tia Godeka, bisa menghibur lewat radio. Yang sudah bergabung juga terima kasih banyak nih Fans Tia Godeka ya, yang sudah bergabung baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Luar biasa memang ya, pagi ini memang ramai banget yang bergabung ya. Dari Kopi Dangdut tadi, lanjut lagi di program Tirama, tetap ramai yang bergabung pagi hari ini. Terima kasih juga buat fans setia Gema Merdeka yang selalu mendengarkan 97,7 FM ya, dimanapun berada. Selamat pagi semuanya. Program Tirama Gus Aldi harus tuntaskan dulu sih ya, karena sudah mendekati jam 7 pagi. Tapi fans Tia Godeka jangan kemana-mana dulu, karena sebentar lagi, terutama buat fans Tia Godeka pecinta lagu-lagu pop Bali yang kangen sama lagu-lagu pop Bali lawas, juga bakal dihibur dengan lagu-lagu pop Bali lawas di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu ya, sebentar lagi jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglina lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang beli ini lo. Betang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh angona?
1: Untuk susah tidur, angon nasati harmoni gen, Bli. Nasati itu, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans setia Gema Merdeka. Kembali saya Arjuna Gestia menemani Anda di ajang saluran lintas jodoh. Dan di siang hari ini kita awali ya dengan berlayar bersama perahu kertas by Maudy Ayunda. Jadi tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Wah, sepanjang hidup Anda nih mungkin sudah menemukan ya orang yang tepat untuk dijadikan belahan jiwa Anda. Selamat ya sudah menemukan belahan jiwa dan selamat menempuh cinta-cinta yang bahagia. Nah, gimana nih ceritanya kalau Anda belum menemukan cinta? Nah, gak usah khawatir ya, buruan cari cinta sejati Anda ya. Bisa bergabung di sini di ajang saluran lintas jodoh. Nah, di sini Anda bisa mencari cinta, mencari kasih sayang dengan telepon ataupun WhatsApp di 081-558-9977. Kalau bergabung via WhatsApp, jangan lupa nih, kirim identitas yang jelas ya. Diketik juga di sana ciri fisik serta kriteria pasangan yang dicari. Sekali lagi dikirimnya ke 081-558-9977. Saya tunggu atensi Anda sampai di jam 12 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Kebang,
7: kebang, kebang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Buat fans setia Gema Merdeka nih yang hari-harinya selalu jomblo kemarin-kemarin, nah sekarang nih saatnya Anda bisa bergabung ya, mencari cinta sejati Anda di ajang saluran lintas jodoh. Anda bisa bergabung di 081-558-3977. Biarkan ya masa lalu itu pergi dan hempaskan semuanya. Mari nih tatap masa depan yang lebih baik. Seperti yang sudah bergabung, yang sudah bisa move on nih, ada Putu Wiliantara. Selamat siang Putu, apa kabar? Putu ini umurnya 29 tahun ya. Untuk ciri fisik, tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg. Sekarang mau mencari wanita yang beragama Hindu, yang baik, setia dan pengertian. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 089 530 859 173. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Putu Wiliantara, langsung bisa hubungi 089 530 859 173. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, bilang aku yang tengah malam. Baik, selanjutnya ada Ngakan di seputaran Pejeng Tampak Siring Gianyar. Siang Ngakan, apa kabar? Semoga baik ya. Untuk Ngakan ini ciri fisik, tinggi 165 cm, berat badan 65 kg, wajah oval, kulit semua matang, rambut ikal pendek. Status masih single ya, di mana Ngakan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan sudah bekerja di Ubud. Wah, enak nih kerja di Ubud. Terus diajak jalan-jalan nanti ya kalau sama Ngakan. Dan sekarang Ngakan ini mau mencari gadis Bali. Baik, gadis Bali Sukreni, bukan? Gadis Bali yang siap diajak menikah. Wow, udah gak sabar nih Ngakan ya, karena dewasanya sangat banyak untuk menikah ya. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 087-737-347-522. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Ngakan di seputaran Pejeng Tampak Siring, langsung bisa hubungi 087-737-347-522. Nah, kalau yang ini khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibunya mundur dulu ya. Pastinya Fans Setia Gema Merdeka, khususnya untuk Anda kaum pria, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Vitalix. Nah, di mana kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Fans Setia Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans Setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Jangan dong selamanya Anda ngejomblo gitu ya. Buruan cari pasangan sejati Anda ya. Bisa bergabung di ajang saluran lintas jodoh. Anda bisa telepon ataupun WhatsApp.

Nah, Fans Teknik Merdeka, untuk lebih jelasnya lagi ya tentang pelayanan serta keunggulan dari Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia, ikuti talk show-nya di Radio 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 16 sampai 17 WITA. Dan ada kabar gembira nih, saat berjalannya talk show ada kuis dengan hadiah sangat menarik dari Smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 UFM Gema Merdeka Ngetren. Fans itu Gema Merdeka pasti semua sudah tahu ya yang namanya Vitalix. Dan kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun City Gema Merdeka sudah 1 jam nih saya menemani Anda ya di ajang saluran lintas jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu nih buat Fun City yang sudah bergabung tadi, ada Putu Wiliantara semengakan. Semoga cepat ya menemukan jodoh sejati Anda dan cepat juga menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus karena habis ini saya akan hadir kembali menemani Anda ya di ajang Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratma nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama saya Junaga Setia. Sekarang kita di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai berakhir nanti tepat di jam 1 siang. Baik fans, kita mau merdeka, kita awali ya ajang Rabinda dengan meramal zodiak. Yang pertama ada zodiak Capricorn.

Untuk Capricorn, hari ini Anda dituntut untuk pandai mengatur ritme. Saat energi masih penuh, melangkahlah dengan maksimal. Namun, jika tubuh mulai terasa lelah, jangan ragu ya untuk beristirahat sejenak. Perjalanan masih panjang, jadi hindari memaksakan diri Anda. Untuk asmara, pasangan mungkin bukan tipe yang mudah mengungkapkan cinta lewat kata-kata. Tidak perlu terlalu dipikirkan selama ia tetap menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada Anda. Lanjut ke Aquarius, keinginan membantu orang lain memang baik, tetapi terlalu jauh ikut campur urusan mereka justru berpotensi ya membawa masalah bagi diri sendiri. Bersikap sewajarnya akan jauh lebih aman. Untuk asmara, jangan terlalu larut dalam angan-angan indah hingga lupa mempertimbangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Pikirkan segala sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan yang penting. Next, kita ke zodiak Pisces. Sikap mawas diri menjadi kunci agar segala urusan berjalan lancar. Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak disikapi dengan hati-hati. Untuk asmara, tantangan yang tengah dihadapi bersama pasangan sebaiknya dijalani dengan sabar. Di tengah emosinya yang kurang stabil, menjadi pendengar yang baik akan membantu memperbaiki keadaan kalian berdua. Next, Fun City Gemah Merdeka, kita ke zodiak Aries. Kurangnya komunikasi dan pemahaman hanya akan memperkeruh situasi. Sampaikan segala hal secara jelas agar tidak terjadi salah tafsir. Untuk asmara, sebisa mungkin hindari konflik. Meski Anda merasa berada di pihak yang benar, lebih baik beri waktu hingga emosinya mereda sebelum menyampaikan kritik atau nasihat kepada pasangan.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrayan. Baik, fans Santai Gema Merdeka masih di ajang Rabinda Ramalan Bintang Anda. Dan lanjut ya, kita akan meramal zodiak Taurus. Untuk Taurus, sadari posisi Anda saat ini. Jika kondisi belum mendukung, jangan tergesa menerima tawaran berisiko tinggi. Menunda langkah besar bisa menjadi keputusan yang lebih bijak untuk minggu ini. Untuk asmara, hambatan dari pihak luar berpotensi mengganggu hubungan Anda. Hadapi dengan sikap tegas dan jangan ragu ya untuk menjaga batasan demi melindungi hubungan kalian berdua. Lanjut kita ke zodiak Gemini. Tidak perlu cemas, memahami kebutuhan dan harapan orang lain akan membantu menjaga kepercayaan serta memperkuat kerjasama yang sedang dibangun. Untuk asmara, saat pasangan sedang membuat hati kesal, jangan terburu-buru goyah. Tetap tunjukkan kesetiaan dan sikap hangat agar hubungan tetap terasa nyaman. Next, kita ke zodiak Cancer. Keberanian dan rasa percaya diri menjadi modal utama ya untuk menghadapi berbagai gangguan yang datang. Jangan biarkan tekanan dari orang lain mengacaukan fokus Anda. Untuk asmara, masalah yang belum menemukan titik terang, sebaiknya segera dibicarakan bersama pasangan. Libatkan dirinya dalam mencari solusi agar hubungan kembali tenang. Next ada zodiak Leo. Tetap percaya bahwa kerja keras Anda tidak sia-sia. Meski hasil besar belum sepenuhnya terasa, arah menuju kesuksesan mulai terlihat semakin jelas. Untuk asmara Leo, sayangnya perkembangan karir tidak sejalan dengan urusan cinta. Konflik yang berulang mulai membuat hubungan terasa melelahkan. Introspeksi diri diperlukan sebelum situasi tambah memburuk.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu miliknya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Spesial nih saya hadirkan untuk Fans Setia Gema Merdeka ya. Semoga sudah terhibur di kesempatan siang hari ini. Baik Fans Setia, kita lanjut ya untuk meramal zodiak selanjutnya. Masih di Ajang Rabinda, ramalan bintang Anda. Baik, lanjut kita akan meramal zodiak Virgo. Untuk situasi masih cukup kondusif dan peluang tetap terbuka lebar. Fokuslah pada urusan pribadi tanpa terlalu mempedulikan perilaku orang lain yang menyebalkan. Untuk asmara, jika terus mengikuti emosi, hubungan bisa dipenuhi ketegangan. Cobalah mengingat kembali berbagai kebaikan pasangan agar hati menjadi lebih tenang. Lain yang menyebalkan. Untuk asmara, jika terus mengikuti emosi, hubungan bisa dipenuhi ketegangan. Cobalah mengingat kembali berbagai kebaikan pasangan agar hati menjadi lebih tenang. Next, kita ke zodiak Libra. Meski situasi tanpa aman, kewaspadaan tetap harus dijaga. Selalu ya siapkan antisipasi untuk kemungkinan yang tidak terduga. Untuk asmara Libra, pasangan sedang membutuhkan perhatian dan teman berbagi. Luangkan waktu untuk menunjukkan kepedulian Anda meski kesibukan sedang padat. Next, kita ke zodiak Scorpio. Untuk peruntungan, tingkatkan performa kerja dan jangan biarkan ya gangguan dari luar menghambat fokus Anda. Kesuksesan Anda lebih banyak ditentukan oleh usaha sendiri.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Wah, tega banget nih Van Zetia ya, sudah membuat pasangan menjadi bersedih ya. Nah, kalau Anda nih membuat pasangan bersedih, ya udah buruan minta maaf ya, dan beri sesuatu hadiah yang berguna untuk pasangan. Salah satu yang bisa Anda beri yakni minyak gosok cap tunggal. Wow, keren nih. Nah, di mana Van Zetia Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat ya menjaga kita dari gigitan nyamuk, apalagi nyamuk tetangga, sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik nih digunakan menjelang Anda tidur atau bersantai di luar ataupun sedang berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi Van Zetia Gema Merdeka, jangan ragu ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Van Zetia Gema Merdeka. Dan untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya, Apoteku Batu Bulan yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek Sembilan Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, Apoteku Pulakawe di Jalan Pulakawe nomor 74 Denpasar, Apoteku Tuku Umar di Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan di Apoteku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung, Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Come on.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Keren ya lagunya Fans Setia Gema Merdeka ya. Serasa menikmati segelas kopi di senja hari. Bagi buat yang sudah merequest lagu miliknya No Stress tadi, beri waktu hidup untuk tumbuh. Semoga sudah terhibur ya di kesempatan siang hari ini. Baik Fans Setia Gema Merdeka untuk Anda nih, masyarakat Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu ya untuk menghubungi Balistar Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecutan Kelot Denpasar, tepatnya sebelah utara BRI Unit Imam Bonjol. Atau bisa menghubungi nomor telepon dan WhatsApp-nya di 081-237-250-574. Sekali lagi di 081-237-250-574. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimbal ares, Anda datang, dijamin beres. Baik Fans Setia Gema Merdeka, akhirnya beres juga ya. Saya menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena abis ini ada ajangnya PIS, pengantar istirahat siang, yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti. Jadi tetap setia terus di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Ajang Halo GM kembali hadir menemani Anda seperti jam 3 sore bersama saya Ajun Agastya. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan ya lagu-lagu yang bisa Anda pilih di 081558977. Dan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu apa saja yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan ya bisa cek Instagram kita di Gema Merdeka Bali ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Dan langsung saya terima penelpon pertama kita di ajang. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Jun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Sumapadu.
0: Rahma, apa kabar? Semangat sekali hari ini.
1: Asungkara baik Kak Jun. Baik. Kak Jun gimana kabarnya?
0: Baik juga nih Rahma, udah lama
1: baru
0: ya?
1: Baru siaran Kak Jun.
0: Iya, kemarin-kemarin ada acara terus nih. Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Pasto.
0: Pasto yang sayang. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Buat Kak Jun aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Kak Jun.
0: Terima kasih juga buat Rahmawati ya, yang ada di seputaran. Mana tadi? Singapadu sudah bergabung. Langsung kita dengarkan satu lagu miliknya Pasto dengan sayang untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Boleh dong di siang hari ini ya, kirim-kirim salam untuk orang tersayang. Masih di ajang Halo GM, yang ingin bergabung bisa di 081558000977. Siapa yang sudah bernafas, yang sudah bergabung ya? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gue Maju.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Puput Besaki Gue Maju.
0: Dengan Puput Besaki, kenapa nih Puput? Kayaknya nafasnya terengah-engah, kenapa?
1: Capek Gue Maju.
0: Wah capek, pasti habis mendaki dari Gunung Agung nih ya. Bukan. Puput. Halo.
1: Lagu.
0: Mau pilih lagu sih. Puput ini di mana suaranya itu? Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Cakrakan Gue Maju.
0: Cakrakan. Baik. Mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Gue Maju aja. Makasih.
0: Itu aja. Kenapa ini Bu Puputnya kerasa kresek itu? Kayaknya Bu Puput lagi di dalam gua itu ya, bukan? Baik, langsung aja kita dengarkan ya satu lagu miliknya, Cakrakan. Untuk Anda tetap setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, masih di ajang Halo GM, silakan satu penelpon kembali saya terima ya di 081-558-0977. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Ajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap ya.
0: Pak Cahya di Tangap, apa kabar Pak Cahya?
1: Kabarnya baik-baik Kak Ajun, gimana kabarnya sekarang?
0: Tumben
1: siaran yang biasanya lihat di studio.
0: Oh iya, tumben nih udah 2 minggu gak siaran ya. Karena berbagai kesibukan, maklum ya.
1: Yang Wirahayu ya.
0: Rahayu, Rahayu. Mau pilih lagu yang mana nih Pak Cahya?
1: Lagunya Marcel itu ya.
0: Marcel Percintaku. Baik, mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Kadek Ramawati, Mok Mini Asih,
0: ya.
1: Mok Kadek Ratna,
0: hadir.
1: Dan istri tersayang yang lagi di kampung. Kepada Kak Ajun, mat bertugas, terima kasih.
0: Baik, kepada Pak Cahya yang terhormat, diucapkan terima kasih. Oke deh. Pan Setia Gema Merdeka, terima kasih Pak Cahya ya, lagunya nanti saya hadirkan. Oke, Pan Setia Gema Merdeka, ada kabar gembira ya. Khususnya nih bagi Anda, para orang tua yang masih bingung ya memilih tempat pendidikan putra-putri Anda setelah lulus dari bangku sekolah menengah pertama nanti. Jangan bingung, jangan pusing, dan jangan khawatir. Saat ini, SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan beberapa program, di antaranya perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan gym, ada kecantikan bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan unggulan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, pembelajaran berbasis industri, dan teaching factory. Dengan fasilitas gedung lantai 4, setiap kelas ada smart TV, parkir luas, semua lab standar industri, free wifi, asrama, dan pastinya bebas uang gedung. Program beasiswa sekolah, beasiswa yatim ataupun yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar SMK Bali Dewata, dan SMK Kesehatan Bali Dewata ya, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 466 Peguyangan, Denpasar Utara. Atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0813-3735-0080. Sekali lagi di nomor telepon SMK Kesehatan Bali Dewata di 0813-3735-0080. Pendaftaran sudah bisa dilakukan ya langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Setiap hari kerja dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Pendaftaran online juga bisa ya melalui website-nya di www.smkbalidewata.sch.id. Sekali lagi di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Wah, selamat berjuang nih ya untuk fans setia Gema Merdeka yang lagi menjalani cinta mangu yang dibatasi oleh tembok yang tinggi ya. Wah, gimana nih perasaannya? Ya udah dijalani dulu ya, kalau jodoh nggak akan kemana. Dan di siang hari ini siapa nih yang berjodoh bisa bergabung di 081 558 3977 masih di ajang Halo GM.

0: Halo GM. Halo GM.
1: Halo.
0: Oke, menghilang nih. Siapa? Silakan untuk fans Setia Gemang Merdeka yang masih ingin bergabung bisa ya di 081 558 3977.

0: Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gong Ajeng.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Wayan Lastri dari Blayu.
0: Bu Wayan, kangen nih suaranya Bu Wayan, apa kabar?
1: Kok tumben siaran Gong Ajeng?
0: Iya, kemarin-kemarin ada acara Bu Wayan.
1: Oh iya.
0: Bu Wayan, kok tumben juga nelpon?
1: Mau request lagunya Tulus.
0: Tulus yang jatuh suka, baik. Mau kirim salam buat siapa nih Bu Wayan?
1: Buat Gong Ajengnya lagi tugas.
0: Itu aja.
1: Makasih Gong Ajeng.
0: Terima kasih Bu Wayan sudah bergabung.
1: Sama-sama. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, karena hari Minggu, mari kita senam lansia. Bukan ya. Langsung kita dengarkan satu lagu miliknya Tulus untuk Anda ya. Tetap setia di 97.7 FM. Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kuma, Kuma, Kuma, Merdeka. Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren. Kembali satu penelpon saya terima di ajang. Halo GM. Halo GM. Halo. Halo GM. Halo. Oke, saya putuskan saja ya. Putuskan saja. Baik, silakan yang ingin bergabung masih bisa ya di 081 558 9077.

0: Halo GM. Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Dengan Apriana di Bangladesh.
0: Dengan Apriana di mana? Bangladesh.
1: Iya, Banglidesa.
0: Oh, Bang. Keren. Bangladesh, Banglidesa ya.
1: Ya.
0: Desa apa nih? Desa Bangli.
1: Jalur ke Kintamani.
0: Kintamani ya, baik ya. Mau minta lagu ya, Mau pilih lagu yang mana nih? Apriana.
1: Apa aja listnya tuh?
0: Listnya masih tersisa tuh ada Aditya Sofyan, Bernadia, Gea, ada juga Rizky Febian, Suara Kayu, Usi, sama Firsa. Mau yang mana?
1: Firsa,
0: baik. Mau kirim salam buat siapa nih? Afrian.
1: Buat semuanya.
0: Lagi
1: dengerin teman-teman DKM siang.
0: Oke.
1: Buat masnya bersiaran, suk semua.
0: Suk semua muali.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Sebagai lelaki sejati, belikan dong sepeda motor ya untuk pasangan Anda. Nah, kalau beli sepeda motor, jangan lupa belinya sepeda motor Yamaha di Wajah Motor. Kapan lagi nih bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan saja. Yuk segera ya miliki Yamaha Grand Villano yang pasti artinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada juga member. Wajah Motor, nih. Marjan.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. 33 menit ya, lepas dari jam 2 siang. Masih ada nih beberapa menit lagi kebersamaan kita di ajang Halo GM seperti jam 3 sore. Get freaking out. Dan kembali satu penelpon saya terima. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Ajun.
0: Selamat siang, bisa kecilin gak pelumar radionya?
1: Dengan Mbak Mini, topanan luwes Kak Ajun.
0: Mbak Mini, kecilin dikit dong pelumar radionya.
1: Iya, Kak Ajun.
0: Udah?
1: Kau mau lagunya Rizky ya?
0: Rizky
1: Febian.
0: Baik, apa kabar Mbak Mini?
1: Iya, kabarnya baik Kak Ajun. Kak Ajun gimana kabarnya?
0: Baik juga Mok Mini.
1: Ini sinyal kurang bagus Kak Ajun.
0: Emang Mok Mini lagi di mana?
1: Ini lagi biasa ngewarung Kak Ajun.
0: Hei, ngewarung keren kali
1: ya,
0: loh.
1: Ngewarung. Cuaca dingin.
0: Cuacanya
1: gak mau keluar sinyalnya.
0: Ya, ada hubungan ya. Teori mana itu cuaca dingin berpengaruh terhadap sinyal.
1: Ya. Salam dulu ya, salam.
0: Buat siapa?
1: Tadi Bu Elastri, Duku Bayiwo.
0: Ya.
1: Bu Ayu Tuban, Pak Cahya juga, Bu Tuwira Mahasandi, Bu Kade Ratna, Bu Dayuran Kidia.
0: Oke.
1: Buat Kak Ajun, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mok Mini di seputaran luas. Terima kasih loh, Mok Mini, menghubungi kita sampai 10 kali. Katanya nggak ada sinyal terus ya. Yang semangat, Mok Mini. Ya, selamat berjuang. Langsung kita dengarkan satu lagu miliknya Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Alamak untuk Anda, tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Apa nih fans setia Gema Merdeka yang Anda lakukan kalau mau punya 9 nyawa? Wah, kalau saya sih kalau mau punya 9 nyawa, satu nyawa aja disuruh bekerja ya. Jadi yang lainnya bisa santai. Enggak dong ya. Kita harus tetap bekerja memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Baik, fans setia Gema Merdeka. Siapa nih yang masih ingin bergabung ya di 081-558-977 masih di ajang Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kadek Sani di Blabatu.
0: Kadek Sani, apa kabarmu?
1: Baik.
0: Baik ya. Mau pilih lagu yang mana nih Kadek Sani?
1: Lagunya bebas aja.
0: Bebas. Lepas itu bukan yang itu
1: bukan
0: ya udah
1: nggak tahu listnya soalnya
0: ada Aditya Sofyan, Bernadia, Gea, Suara Kayu sama Usi featuring Andika. Mau yang mana?
1: Bernadia aja.
0: Bernadia, baik. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Kirim salamnya buat diri sendiri aja dah.
0: Gue kengken nih diri sendiri dikirimin salam. Itu aja.
1: Ada yang ngirim salam
0: ya soal. Udah nggak apa-apa Shani ya, yang penting sudah dikirimin salam sama BCL Shani. Itu aja
1: ya.
0: Terima kasih Shani ya, yang tadi seputaran Blabatu ya. Sama-sama. Sudah bergabung. Langsung kita dengarkan Bernadia, Satu Bulan Untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik fans setiap Gema Merdeka, masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin bergabung di ajang Halo GM di 081 558 1077.

0: Halo GM. Halo.
1: Hey, GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Yansu Bajeng.
0: Dengan Yansu di Bajeng, apa kabar Yansu?
1: Asungkara, kabar baik-baik. Arjun.
0: Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Rizky Febian ada.
0: Rizky Febiannya udah tadi. Yang lain?
1: Oh. Siapa lagi ya?
0: Ada Aditya Sofyan, Gea Indrawari, Suara Kayu sama Usi.
1: Indrawari featuring. Ya.
0: Indrawari. Mau kirim salam buat siapa nih? Put Yansu.
1: Buat semua fan GM aja deh.
0: Lagi?
1: Buat Beli Arjun, suk semua ya.
0: Terima kasih, suk semua muali. Fans Setia Gema Merdeka bagi Semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, atau bagi Semeton yang malas keluar rumah karena panas ataupun macet. Kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit Semeton seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Cukup ketik Dewata.com. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam waktu 2 jam saja. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap, dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit, cukup KTP saja. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Proses dijamin cepat. Silakan untuk fans Setia Gema Merdeka yang mau tanya-tanya, bisa WhatsApp ya ke 081-239-317686. Sekali lagi di 081-239-317686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com ataupun Facebook Dewata.com. Bagi fans Setia Gema Merdeka, silakan ya gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Wow, lagunya keren kali nih, miliknya Gea Indrawari, Melangitkanmu. Spesial buat yang sudah request tadi, semoga sudah terhibur ya di kesempatan sore hari ini. Saya mau kirim salam dulu nih buat yang sudah WhatsApp Japri di jaringan pribadi nih, ada Gus Subali Manuabe ternyata. Halo Gus Subali Manuabe, apa kabar? Semoga baik-baik ya, kuat iman dan takwanya. Terima kasih nih sudah bergabung. Dan salam juga nih buat teman-teman semua di BRI Brand Office Gianyar dan BRI Regional Office Denpasar. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Baik, silakan satu penelpon yang masih ingin bergabung ya sebagai penelpon terakhir kita di ajang Halo GM di 081 558 9077.

Baik Van, saya Teguh Mahmurdeka karena belum ada yang bergabung. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir di jam 3 sore. Itu artinya saya harus mengakhiri ajang Halo KM. Dan sebagai lagu terakhir, saya akan menghadirkan satu lagu yang juga akan tampil nih ya dalam acara konser Poliponi Bali yang akan berlangsung tanggal 4 Juli ya. Buat yang sudah mendapatkan tiket, selamat, termasuk saya yang belum mendapatkan tiket. Kata-kata untuk Anda, semangat tidak mendapatkan tiket. Baik, Fans Setia Kemah Merdeka, satu lagu penutup nanti saya hadirkan ya untuk Anda. Penasaran dari siapa? Makanya setia. Dan pastinya setia juga karena habis ini ada ajangnya Formula Dangdut yang sudah siap nih menggoyang Fans Setia Kemah Merdeka ya dengan lagu-lagu dangdut lawas sampai di jam 5 sore nanti. Hampir lupa sampai jam berapa lagu dangdutnya. Jadi tetap setia terus di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Saya Ajun Agastia pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Bye.

0: 97.7 FM Gemang Merdeka Ngetren. Selamat sore fans, dia ketemu lagi di Formula Dangdut. Ada Sani sampai jam 5 sore nanti. Silahkan untuk Anda yang ingin request lagu Dangdut Kenangan, Sani tunggu via Facebook ataupun via WhatsApp.
1: Emina Sun Battle SPF 50 with maximum UV protection. Beri perlindungan maksimal dengan encapsulated UV filter.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

97.7 FM Gemang Merdeka Angkatan Advanced ya. Masalah sampah adalah masalah global, sebagian besar adalah sampah plastik. Dan kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik untuk penyediaan makanan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram non-min, @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Fans setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans Tias sediakan selalu minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras. Bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir. Ada juga yang batuk sepanjang hari untuk anak yang sering batuk, masuk angin, sakit perut, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran dan juga kejang. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir ke Apotek Sehat Bahagia Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto nomor 309 dan Pasar. Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar. Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar. Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B dan Pasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar. Dan Apotek Kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. 1, 2, 3.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

97,7 FM Gema Mardika Ngetren Fans. Tiap hari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Tentunya telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun 2026-2027 di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Menghadirkan konsep One Stop Education dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Langsung hubungi, langsung follow Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau di 0811 398 9646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single dari Jamal Mirdad ya. Yang penting happy. Benar gak sih gitu ya fans dia ya? Yang penting happy, nanti rezekinya datang aja gitu ya. Kalau kitanya bahagia, rezekinya pasti ada. Ya mau gimana dong, kalau gak happy ya kita tetap aja harus cari rezeki ya kan fans dia ya. Jadi tetap mendingan kita happy aja biar datang rezekinya. Selamat sore Indrawari Mancawarna. Halo Mbok Mini dari Luwes udah monitor juga. Ketut Naryasih dari seputaran mana nih? Dari Noja. Halo GAC, apa kabar GAC? Kok gak nongol-nongol sih, kita lagi live loh. Patut dilaat meja, makasih. Bapak Ari Dinamika, terima kasih. Bapak Ide Bagus Widiantaro, udah monitor juga. Terima kasih, fans Tia Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000, sudah support menjadi lelaki full power. Untuk 3 saset di harga 168.000 untuk ekstra full power. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngatren Fans Tia untuk masyarakat benua Uhuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Jimbaran di South Kuta Badung Regency, WhatsApp di 0815 4734 5121. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang mati palares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore Fanstia, terima kasih banyak. Sore hari ini ada Morai Batu Kandik, selamat sore. Iya, banyak senyum, banyak rejeki gitu ya. Kalau bisa, masih bisa tersenyum, tersenyum gitu ya. Tapi kalau lagi bad mood gak bisa kesenyum gitu. Bapak Made Hendra, makasih udah ikutan. Ada Gusti Ayu Awisari, halo, terima kasih. Ada Beli Gede Sedit dari Bang Li, udah monitor, terima kasih. Oke, Bu Juru Martasari dari Seputaran Siulan. Ada juga Kaplur dari Bang Li, Bapak Agus Metra dari Bang Li, Pak Wayan Bajre udah monitor, terima kasih banyak. Sore hari ini Pak Yansu dari Klungkung udah hadir juga. Bu Ana dari Wongaya Gede udah monitor juga, terima kasih banyak ya. Udah ikutan sama Sani, Pak Ngura Endu, selamat sore. Bapak Ewayan Sudibagio, CEO Bunga Pacah juga udah monitor ya. Bapak Putuston juga, terima kasih. Yang jelas Fanstia, untuk Anda nasabah Bank BPD Bali dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Share dan juga share info penting ini.

0: bareng yuk di Formula Dangdut.
1: FM Gemang Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak fans ya udah ikutan sama Sani. Yang jelas kalau Anda setelah ini jangan kemana-mana, karena sebentar lagi sudah ada rekan saya ya yang akan menemani di acara selanjutnya ya. Selamat berhari Minggu dan jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren.

Selamat sore Prabu Merese. Dedane Pencita Gemar Deke Ring di JJ pada Mugenah Rasa Bagubisan itu Nges Renaldi Sida Dangkel Gala Seremangkin Pertemuan Rahina Redite Katakan Kaping Pitu Sasih Juni Warasa Kali Tali Nam Likur. Nah kan biasa Wanda Jengkirin Pencita Gemar Deke Sami Melilih Jituluk Gelaran Tembang-tembang Bali Lawas Utawi Tembang Bali Kenangan Ngantas Kelapupun Melebos-bos Jam Pitongi. Nah, moga-moga Pancita Gemar Deka, kandung situ panggihin, sadagana rajang, dan kirang punapulan punapi, turis tatu wendan ring saru penaduh yang pramakawi. Sedara ngelantur, ngiring aksaren semua pengas tunggaran di tiang, pina kebomong ke acara. Om Swastiastu.

Inggih, dadane Panitia Gemar Merdeka Sami Sidekatur Sekem Pokal Adi Sebrandane. Nggih. Ubat kena Panitia Gemar Merdeka sampun piaras yang serang-serang gelaran sore mangkin temu sawitre tembang Bali Lawas. Nggih, pina ke tembang pengawit. Suk semua demun sematan serang sami duane saledan sampun gabungan ring 081558977. Wentan Gus Aji Macu Rajang Sore semua baung hadir nggih. Serang Pak Cahya. Pak Cahya ring tanggap niki. Pesanan jaje durung. Seken nih, kada biasanya Pak Cahya nama canda. Nggih. Yang order jaje keripik niki ditunggu. Anglander wentan Bu Agung ring Mas ubud gianya Rajang Suri adas nambe Bu Agung nambe niki nyarangin ye. Bu Agung napi tiang nambe niki ye. Kang Yang memang agak jarang-jarang tiang mungkin kenten serang sirawo niki sana sambung gabungan Wayan Sudibagi. Pak Wayan Sudibagi niki nyarangin ye si Bang Kaje monitor. Nggih, Rajang Nyante dumun sareng sami Panitia Gemar Merdeka duani tembang selantur sampun siaga ngiring pers yang sareng-sareng.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Gema, Merdeka.

Inge dedane panisti agama Merdeka Sarang Sami Pokal Bliong Sagite Sidekator yang seremangin nggih tembang sampun katur niki rindu das mati punapi niki sampun tiang sane merasa rindu ngene nggih ulian mekelu sing idang ketemu bih. Resah dan gelisah niki sematone menahan rasa rindu kanti das mati nggih nggih kang yang meredas manten kinten nggih jangan sampai das mati nak meredas hampir kita modalnya. Sane rindu niki wentan Ian Alu Rajang Sore Ian Alu dagang soto niki 28 babado nggih rindu berat sarang Ketut Mariani kan pokoknya dikenah tiangnya state merawat Ketut Mariani apapun yang terjadi masalahnya hari-hari terasa sepi tanpa Ketut Mariani tawang juga oke itu beh awai sing ketemu juga rindu berat ya kudu beratnya 2 kilo dah rindu bisa ditimbang ya rindu 2 kilo salam niki Ketut Mariani sarang misan Pak Yan nggih Yan Alu Yan Alu dagang soto lot lapangan blabado mogi laris manis niki sotonya ngelandur wonten Bu Jero Sokar ring pedungan gabung ambang diambung ulian rindu berat ambang diambung kena tiangnya ada Pak Wayan Suwade ke kabar Pak Yan Pak Wayan Suwade ring kembangan niki monitor Gema Merdeka sambil lang tiang ngoreng ngoreng B urutan meh uli jani bengoreng urutan penampan galung sih ngoreng urut Pak Yan amangkin goreng tiang lah kan Pak Yan oh ngoreng jaje oh nge iya Pak Yan Suwade goreng jaje mogi laris manis niki galungan laris pasti nge sarang sirawau niki ngarsang ambang diambung Wayan Alu sampun sarang sirawau niki oh nggih oke Ketut diarte tampak siring ambang diambung dalar niki ambang diambung kena tiange mangke ampun calling tiang useng ambang diambung eh nggih asal ampun calling jek tek tek bayan ya segera sane weh Rajang Nyantai Sinarang Sami Pancita Agama Merdeka Niki Sami sebenarnya mengucapkan selamat yang regalung kuningan kanan nggih sarang-sarang niki sarang sematon sira wow sampun pada gabung sematon niki Kang ya alon-alon numpun sematon niki luar biasa nyarengin acara temu sawitre kanan nggih oh yang nggih nak mengenang masa lalu lewat teman-teman Balinya Agama Merdeka.

Ingi dadani panisti aga mardika sami madamar dia bing kunang-kunangan gendan ge. Pak Mohe sidekarye rejang sore. Mugi sampun monitor ngi. Rajang sore jigus pun api gatres tongkaru bece sakeng bu jero melati melati jinggo batan kepuh hadir atung eh rajang sore rajang yang regalon kuningan bu jero melati ring batu bulan iki kenten jinggo batan kepuh angih semeton siosan dalar suk semua semeron sakeng kintamani suk semua sampun simpang tuni semang niki ngejot hasil panen buah sumage suasana galung kuningan rajang rayu sinarang sami pan setiaga mardeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panstiaga Mardeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Inggi, dedane panitia gumaru dikasami tembang manis pisan vokal belian se senet orang ditiang. Eh, rajang rayu sempat sami suk semua niki wenten ayu miasa nusa penide beli nengah dek uli inggi gabung dumun jantos dewa kita bayar tegalalang serang mok lo suartini redang karangasam inggi sami-sami niki rajang yang regalung lan kuningan beli putu sugiste reng bedulu tapi jeromangku dia nyaran niki penapi gatre beli jeromangku putu sugiste mugi sampun monitor sampun di calling aniki wayan lalu ampun misane wayan Jensen ampun mau calling niki wong nggih ampun lengkap niki salam ngikih nyuhnya sarang Tut Mariani kenten. Panitia Kemerdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ingin. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Inggih, dedane pancen kita kemarin dikasih mi Agung Wirasude, terus negara Angkulo niki. Inggih, pun api Pak Mansup niki juragan capcay rasa strawberry, capcay balung niki. Madui kenangan terus negara Angkulo dan tiang angguran nganggur juga Angkulo, tapi tiang sing menyerah demi cinta. Sing takut tegar kulo, meh. Tiang punya jurus. Ha. Ada ngeh tumben Pak Mansup ya niki. Rajang rayu tambah sukses niki ngeh. Sedarang ngelan dorang tembang pan setia kemau merdeka. Nih mungkin di tiang jagi nguningan yang inde padewasan ale ayuning dewasa benjang tanggal 8 Juni ngeh. Benjang amar dedadi baik untuk upacara dewayatnya dan pemujaan terhadap leluhur. Banyu urug baik untuk membuat bendungan, kewantan tidak baik untuk membuat sumur. Cari walengati tidak baik untuk melakukan pernikahan utawi wiwahe, atiwutiwu atau ngaben dan membangun rumah. Kale dangastre baik untuk membangun tembok pekarangan, membuat alat-alat penangkap ikan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih, dedane panitia gemar gesami kanden laran acara temu sawitre gening-gening balinya gemar merdeka ring peladan keping kalih nggih temang lawas kari niki semeton ngantos jam 7 wengi mangjane kene kecangkik sana sampun dilar. Panitia gemar merdeka, siapa yang suka scrolling belanja online, pesan ojek online, nah sekarang panitia bisa internetan tanpa kuota. Penasaran? Kini Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setiap hari. Nah, Panitia Gemar Merdeka untuk lebih jelasnya tentang pelayanan serta keunggulan dari Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia, ikuti talkshow-nya di Radio Gemar Merdeka 97,7 FM hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026 nggih pukul 16 wita sampai pukul 17 wita. Dan ada kabar gembira niki Panitia Gemar Merdeka, saat berjalannya talk show ada kuisnya dengan hadiah yang sangat menarik dari Smartfren. Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia.

Inggi dedane panitia gemar di kasami beli dengan sampun tilar Pak Made Rumiarte mat sore dumun pegok sesetan nyarangin Ketut Adi Dharma ring pupuan. Nggih, rajang sore Pak Ketut Adi Dharma pupuan tabanan sampun nggih. Sarang samaton sirawu niki. Go ngaji diat mike tati api pejeng rajang rayu atu go ngaji mugi sampun monitor niki go ngaji diat mike sareng sirawu niki Pak Ketut Tegeg nggih wau lewat ring batuan mengema lungo kije niki Pak Ketut Tegeg monitor Gema Merdeka nggih rajang yang regalungan Kuningan panitia Gema Merdeka nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah minyak gosok cap tunggal bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah untuk saat ini Panitia Gema Merdeka minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Nggih. Ngelantar dengan Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih, utawi dados hubungi Apotekku Badu Bulan, Jalan Raya Badu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Inggih, dadane panitia Gemardika Sami bagus make plug sampun aturang di tiang pokal Blimang senior. Sana senang mogi sampun terhibur nggih. Aji tut mupet rajang sore. Rajang sore nyaluk wengi niki ring tulikup. Mang Ming ring kembangan niki nggih. Kantun gelaran tembang-tembang lawas, tembang balik kenangan nggih. Niki Mang Ming mengenang masa lalu ngelat tunangan selat segara kocap ay selat segara pitu. Mugi ampun mirang niki Mang Ming kembangan pande putu sigi reng mas bedulu rajang sore sareng sira niki. Rajang sore juga Bu Pebi Batu Bulan nggih. Batu Bulan api niki Bu Pebi. Mugi sampun mirang sampun dikoling. Serang rajang sore tiang wayan pande belalap saputra sumite gianyar tanpa wangsit nge gabung nemu niki galah ampun mepet belalap saputra sampun dewa minjana nusa penida rajang sore nge mugi ampun monitor ringgalah sore kelemangkin.

Ya, dan apa nista kemar di kasa mi Paradise Band, ya ketut ke semua tembang jantung hati sampun tilar. Alangkah rajang yang regalung lan kuningan sampun serang sami luar biasa kian ki sampun mengirim ucapan kian dan ki ucapan hari raya. Niki mantuk kering Dek Rina warung Rini Rani Topati rajang sere seksema. Niki titipan bingkisan hari raya galungan. Nggih, sik sema Dek Rina warung Rini Rani Topati. Ngelandur wentan Sukre Ardane medahan nyerengin. Nggih, rajang nyante demun Pak Sukre Ardane ring medahan. Medahan kramas niki nggih Pak Sukre Ardane. Mugi sambal mirang. Napi niki Kang Yang duri-duri. Oh nggih. Seri ulakan niki. Yang penting man golingan kenten. Yang dikirimi tanda titik niki artine sampun dikoling kenten nggih minap dan mirang radio pasti koling. Benjang takut yang ngoling malih nan takut dan mirang dan pirangnya kolingane kenten. Sire jawab niki sematone nggih rajang rayu sareng sami panistak mordeka rajang yang regalung lan kuningan sareng sami. Niki kangel edang domo nampurayang menawi wenten dereng polikolingan benjangan ngiring wawanin nggih. Doaning galah mangkin di tiang Renaldi pengendara jare gumandhe langsung pacang lungsur mau pamit puputang di tiang tok para mesanti. Om santih santih santih om.

97.4 JFM Gema Merdeka Ngetrend. Sebagai lagu pembuka saya, sudah saya hadirkan satu lagu milik dari NMES dengan Nyaman. Lagi nyaman sama siapa nih? Sama pasangannya. Tetap semangat juga sama pasangannya ya. Dicek-cek dulu HP pasangannya, dia senyaman itu kah? Bercanda ya. Oke, seperti biasa, fans Gema Merdeka, untuk kalian yang pengen gabungan, silakan, kita masih menunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Dan seperti biasa juga, untuk kalian yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda, baik itu di WhatsApp di 081558977. Untuk formatnya gampang sekali, bisa sebutkan nama, tinggal di mana, mau request lagu apa, judul lagu, dan juga sebutkan salam-salam Anda. Kalau nggak sesuai dengan format, gak dibacain sama Kakak Radit. Dan seperti biasa juga, fans Gema Merdeka, untuk kalian yang baru pulang dari kantor untuk hari ini, wah, hari Minggu kok bisa kerja? Siapa tahu mendapatkan yang namanya lemburan ya, sesekali, walaupun sebulan sekali gak apa-apa. Itu tujuannya untuk mensempurnakan ya perusahaan Anda, yang tentunya Anda bisa bangun ya bersama orang-orang terdekat dengan Anda. Oke, seperti biasa juga, ada beberapa informasi yang bakal dibagikan sama Karadi hingga pukul 10 malam nanti di programnya Anjang Sana Udara. Sebagai lagu berikutnya, lagu milik dari Bunga Citra Lestari di Korea, dan juga Lale Ilmanino, Badai Telah Berlalu, spesial untuk Anda.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

89 atau juga 7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu milik dari Kangen Band dengan Terbang Bersamaku. Selamat malam dulu untuk Anda fans Gema Merdeka. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teku Radit Adesa menemani Anda kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia yang keren koleksi dari Gema Merdeka. Oke. Seperti ada tertabrak mungkin ya, dari antara gigi sama lidah begitu ya. Tapi sebelum dibacakan dulu sama Kak Radit yang sudah bergabung, tentunya Kak Radit punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Bali Stars Imam Bonjol ya. Untuk Anda fans yang memerdeka masyarakat Imam Bonjol, toko umat dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pamacutan Kelaut dan Pasar, tepatnya di sebelah utara Unit BRI Imam Bonjol, dengan nomor teleponnya 081-237-250574. Sekali lagi untuk Anda yang pengen tahu informasi lebih lanjutnya, boleh di WhatsApp atau di telepon di 081-237-250574. Juga ketang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah saya sapa pada malam hari ini. Selamat malam dulu buat Mawian Lastri dari seputaran Tabanan. Judika, siap nanti bakal di play sama Kak Radit ya. Apa kabar juga buat yang ada di seputaran Belah Batu, ada Yan Alu. Buat Kak Radit, terima kasih kembali. Apa kabar juga buat yang ada di Mbok Sri, ya Mbok Sri Ulakan. Selamat malam Kak Radit, selamat malam juga ya. Mau minta lagu milik dari Dikta dengan Kesepian, ini lagunya bagus. Ini wajib diputar sama Kak Radit ya. Salami buat fans Kemang Perdeka semuanya, buat anak-anakku, mertua, sama buat Ayang ya. Buat Kak Radit, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali ya. Apa kabar juga buat Wayanaya dari seputaran Pedungan hadir minta lagunya Judika. Nah ini Judikanya sama nih, yang duluan yang diputar ya. Salamnya katanya semoga sehat selalu dan semangat tugasnya sampai tuntas. Terima kasih kembali. Dua lagi dibacakan sama Kak Radit, kira-kira ada siapa ini? Selamat malam, ada Putuston yang ada di seputaran yang batu hadir pada malam hari ini. Terima kasih, segitu dulu ya. Nanti kita masuk lagi di sesi berikutnya. Lagu ini spesial saya hadirkan yang sudah komen tadi di inboxnya FB atau Gema Merdeka Ngetren. Minta lagu milik dari Mahalini spesial untuk Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 JFM Gemah Merdeka ngetren satu lagu terbaru milik dari Salma Salsa Bila dengan Hachu. Lagunya asik banget dong, seperti sang penyiar pun juga asik banget. Eh, apa kabar yang baru dengerin radio? Nah, biasanya kalau ngomongin sebuah lagu baru itu kita harus tahu juga fans Gemah Merdeka apa sih konsep yang dibuat sama sang penyanyi begitu ya. Ternyata lagu terbaru milik dari Salma Salsa Bila dengan single berjudul Hachu ini diambil

0: Kudu FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Baiklah fans Komperdeka, sepertinya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun Anda bisa konsumsi langsung secara mudah gitu ya. Cukup meminumnya ataupun mengkonsumsinya seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi untuk mencari sebuah yang namanya Vitalik ini gampang, di toko-toko obat pun juga ada banyak banget. Oke, selamat malam dulu yang baru ngeboom gitu ya pada malam hari ini. Pengen dibacakan katanya, selamat malam dulu buat keluarga Amik Barong and Friends ya. Morikas lagu milik dari Raisa katanya. Siap, nanti lagunya ditunggu ya. Aku datang dari jalan-jalan nih sama anak dan juga adikku. Oke, baiklah, gak pernah ngajak-ngajak ya. Katanya datangnya dari Dubai. Dubai apa dari? Gak benar nih. Halo, selamat malam buat Kaori. Udah cantik, pintar lagi ya. Ada juga Radika dan juga kepada sang suami tercinta gitu kan. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan perjalanan hari ini itu bisa sampai dengan tujuan ya, dalam keadaan selamat, sehat dan juga bahagia. Oke, fans Komperdeka, untuk kalian yang ingin gabung kita masih tukar DM Anda, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu pilihan Anjuk ya. Tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.
2: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngetren satu lagu manis terangin dari CDK dengan Cinta Karena Cinta. Selamat malam dulu untuk anda yang sudah menyapa saya di WhatsApp di 081558977. Siapa yang menyapa saya kira-kira malam hari ini? Kauri menyapa Kak Radit. Terima kasih Kauri. Malam-malam Kauri menyapa Kak Radit. Bayar pajak dulu ya. Selamat malam dulu buat Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan. Lagunya ditunggu, apa kabar juga buat siapa ini? Anjang Sana Udara, selamat malam kakak. Ada Yansu dari seputaran Klungkung. Request lagunya Afgan yang mana aja boleh. Sudah saya siapkan lagunya Afgan dengan Pana Asmara. Hai, selamat malam Kak Radit yang Dek Ratna dari seputaran Gatsu Timur dan Pasar ikutan gabungan ya. Oke, mau request lagunya Rimar Waktu dan Perhatian. Mau salam dulu ya buat Kak Radit, ada Ibu Putu di Kebo Iwo, Tudayu Ratmini, Tugus Bawo, Ibu Jero Martasari, sama Ibu Kade Miniasih Luus ya. Pokoknya semuanya fans Tio Gemah Merdeka, selamat malam buat kakak semangat. Terus selamat beraktivitas sampai tuntas, tetap semangat Kak Radit, terima kasih waktunya. Terima kasih, lagunya sudah disiapin sama Kak Radit ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada, kalau gak masuk format gak bakal dibaca sama Kak Radit ya. Ada Pak Putu Cahaya dari seputaran Tanggap ya, minta lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Salamnya buat istri Tasa yang lagi mencicai tata galungan. Tetap semangat ya. Galungannya bukan lagi 2 minggu lagi ya. Dan terakhir ada Cokus Permana dari seputaran Sukawati ya. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kak Radit ya. Untuk anda fans Gemah Merdeka, jangan lupa untuk di rumah selalu sediakan Vitalik. Oke.
1: Fans Tia Gemah Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gemah Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren dikta dengan kesapian. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 58 menit lepas dari pukul 7 malam ya. Lagu tahun 2000-an enak sekali kalau didengerin fans Gema Merdeka. Apalagi kalau malam hari ini lagi ngerasa capek banget pulang kerja. Kalau sudah dengerin lagu dari Dikta, mungkin ya, berharap masih, saya berharapnya itu masih mungkin, itu bisa menghilangkan rasa penat di kepala. Apalagi pusing saat presentasi begitu ya. Mudah-mudahan hari Senin besok ya, ketika Anda presentasi sama atasan, itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, baiklah fans Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi Lucky Full Power, serta kemasan Extra Full Powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini Anda bisa konsumsi langsung seminggu cukup 2 kali saja, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food,

97,7 FM Gema Merdeka Ngatra. Itu dia satu lagu terbaru dari Adrian Khalif dengan 2001 kali ya. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silahkan bisa bergabung langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngatra.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM ke Memerdeka yang antara itu dia satu lagu milik dari Samsons dengan single berjudul Di Ujung Jalan ya. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 10 malam nanti. Dan tentunya untuk Anda yang baru bergabung, selamat malam dulu untuk Anda. Lagi pada ngapain hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, bahagia, dan selalu tetap semangat ya. Saya punya satu informasi nih terkait tentang sampah. Mungkin Anda pada bingung gitu ya, informasi sampah ini beneran ya Kak Radit ya? Iya, pasti informasi terkait tentang Anda yang mungkin masih bingung begitu ya, bagaimana cara mengelola sampah yang baik ketika ada di rumah. Fans yang memperdayakan masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya mulai dari rumah kita masing-masing ya. Kita harus bisa belajar mencintai alam karena itu sama halnya dengan mencintai milik Tuhan serta mencintai anak cucu kita. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Nano Sampai Ku Mati.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngatren fans Eko Merdeka. Terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting. Anda bisa melakukan tirat KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Tentunya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, tentunya keluarga Anda, saya yakin, pasti akan bahagia.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Gia Indrawari dengan 1000 kali diambil dari label Hits Recharge. Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung di media sosial kami. Selamat malam dulu juga buat Jerosoka dari seputaran Padungan yang sudah ikutan hadir pada malam hari ini. Disusul sama Ida Bagus Widiantara, Samsonsnya sudah diputari, mudah-mudahan sudah puas. Apa kabarnya juga buat Pak Edgar yang ada di seputaran Anganta ke Halo Hola juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Abah Waisel, terima kasih gabungannya. Ada Yan Bud Ari ini dari seputaran Kesiman juga sudah menyapa saya. Selamat malam juga untuk kalian yang enggak masuk format ini. Lagunya Dewa katanya, sebutin nama dan tinggal di mana. Kalau gitu enggak dibacakan sama Kak Radit ya. Dan terakhir ada siapa ini? Ada Intan Purnama yang ada di seputaran Gat Setengah. Oke, baik ya. Segitu dulu dibacakan sama Kak Radit, kita masuk lagi ke sesi berikutnya. Lagu terbaru, bukan lagu terbaru sih, lagu lama yang sekarang dirapik ulang kembali oleh Triad. Triadnya duetnya sekarang sama Aldi Taher dengan singlenya berjudul Madu 3. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. We'll be right back.

kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

97.7 FM Gema Merdeka ngaterin itu satu lagu milik dari Tiara Andini dengan single yang berjudul Merasa Indah ya. Tidak terasa fans aku mereka waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, itu artinya saya Teku Raditya Dasa harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini, edisi Minggu ya, tanggal 7 Juni 2026. Karena dia pamit dulu, kita ketemu lagi sebentar lagi di program Himuan Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam nanti. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97,7 FM Gemah Merdeka ngetren satu lagu milik dari Anima dengan Bintang ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali itu 7 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himon Malam sesi pertama hingga pukul 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gemah Merdeka. Ada fans Gemah Merdeka yang sudah di rumah, sudah mempersiapkan untuk pekerjaan hari Senin besok, dari bajunya, busana, kira-kira besok pakai baju apa gitu ya. Atau baru beli baju baru ya, pengen dilihatin sama teman-teman kantornya, boleh gak apa-apa ya. Kan masih awal bulan juga, setidaknya mendapatkan gaji ataupun upah selama sebulan, itu bisa dimanfaatkan dengan positif ya. Bukan berarti memamerkan, tapi memberikan kesan, wah ternyata ketika saya bekerja selama satu bulan dapat bonus, inilah hasil yang saya pakai. Selain bangga, fans yang memperdeka, tapi kita selalu bersyukur sama Tuhan betapa nikmat rezeki yang selalu diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya. Kita masih di programnya Himal Malam, masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gemah Merdeka. Untuk lagu selanjutnya, apakah Anda sudah bisa menebak dari intro ataupun musik bahkan liriknya? Dari kotak

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren satu lagu manis datangnya dari Utopia dengan Hujan. Oke, kita masih di program Himen Malam sesi pertama untuk edisi kali ini di Minggu tanggal 7 Juni 2026 ya. Masih bersama saya Teh Kura di Teresa sampai di jam 10 malam nanti. Ini mungkin menjadi lagu tahun 2000-an juga. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Angga yang ada di seputaran Topati. Mudah-mudahan sudah puas Angga. Lagu lamanya, lagunya sampai sekarang pun masih enak didengerin dari Utopia, sudah diputarin sama Kak Radit ya. Untuk yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi fans yang memperdeka. Silakan bisa langsung WhatsApp di 081-558-0977. Dan sebelum itu ya, kita masuk ke lagu berikutnya. Sampainya satu informasi tentunya datangnya dari Bali Stars. Seperti apa informasinya, ini dia.
1: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
2: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Dah.
2: Ah, siap. Lo

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya lagunya kok malah jadi rock ya. Ini lagu lama ternyata kok, tahun 2004 ya. Lagu milik dari Riff dengan Lotuye gitu ya judulnya ya. Oke, selamat malam dulu untuk Anda fans Gema Merdeka yang malam hari ini masih setia di 97,7 FM. Mau disapa-sapa dulu sama Kak Radit yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada siapa aja sih yang sudah bergabung? Akan disapa-sapa dulu sama Kak Radit, mungkin dari namanya dan juga tempat tinggalnya ya. Dan seperti biasa juga fans Gema Merdeka, untuk hari ini memang cuacanya lagi dingin banget ya, dingin banget, dan saya lupa membawa jaket lagi di studio tuh, lagi dinginnya luar biasa. Tinggal kau bikin hati, gaya lu kau bikin hati. Oke, selamat malam dulu buat Jakawadi dari seputaran Kedewatan. Terima kasih buat Yantini dari seputaran Selat Duda. Apa kabarnya juga buat Komang Warjane dari seputaran Manca Warna. Ada Made Rasmi dari seputaran Karangasem. Apa kabarnya juga buat Sangtu Ketut dari seputaran Gianyar. Kak Tiara dari seputaran Bola Batu. Wawan Madi dari seputaran Sengamadu. Dan terkadang ada Kadek Sukerti dari seputaran Undisan yang sudah hadir pada malam hari ini di via Facebook ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Rosa dengan singlenya Hati Yang Kau Sakiti.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatran. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya tekur di terasa harus mengakhiri programnya Gema Malam untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 7 Juni 2026 ya. Karena adiknya boleh pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan Anda. Thank you for listening. I love you and

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan penyakit ini menyebar melalui udara. Seseorang dapat tertular jika tidak sengaja menghirup percikan ludah yang dikeluarkan oleh penderita TBC aktif saat mereka batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Penderita TBC aktif biasanya mengalami gejala seperti batuk berdahak maupun kering yang berlangsung lama, dan pada kasus yang lebih parah, batuk dapat disertai darah, nyeri dada, dan sesak nafas. Demam yang sering muncul terutama pada sore atau malam hari, penurunan berat badan drastis, dan hilangnya nafsu makan. Pengobatan umumnya dilakukan dengan cara mengkonsumsi kombinasi obat anti-tuberkulosis secara rutin selama jangka waktu 6 hingga 9 bulan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pemberian vaksin BCG, menjaga sirkulasi udara di rumah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya. Gema.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngeteran Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Gema Merdeka.

Senin pagi pastinya kita awali dengan Jobar biar semangat lagi ya. Pastinya kita bergoyang dan bergetar juga di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Manis Manja, BT. Pagi-pagi sudah BT. Waduh. Daripada pagi-pagi udah BT, mending ikutan jobar aja di sini ya. Kita bergoyang dan bergetar. Buat fans Tiago Reka yang mau ikutan juga boleh ya. Mau ikutan request boleh. Lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, mau dangdut koplo boleh, atau mau dangdut remix juga boleh ya. Fans Tiago Reka bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Yaudah, kita sekarang lanjut lagi bergoyang ya. Kita goyang naga bareng Nagoya Victoria.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren dari Nagoya Victoria. Gentayangan yang sudah gentayangan di WhatsApp dan juga di Facebook. Wow, luar biasa banyak memang pagi hari ini ya. Kita sapa dulu siapa sajakah yang sudah gentayangan. Yang sudah gentayangan ada siapa ini? Ada Bu Wayan Lastri yang ada di seputaran Belayu. Terima kasih sudah bergabung ya Bu Wayan Lastri. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan. Kali ini ngedance-nya pakai lagunya Blackpink ya. Blackpink yang Go. Terus lanjut lagi ngedance-nya pakai lagunya Heart to Heart ya. Keren ini memang dance-nya Komang Nuning. Bisa bersaing sama artis Korea ini Komang Nuning ya. Wow, mantap. Semoga bisa sampai ke sana ya karirnya ya. Oke, yang sudah bergabung selanjutnya selain Komang Nuning juga ada Ibu Anis yang ada di seputaran Tabanan Wongaya. Lagunya takkan bersuara gitu ya. Ini nama penyanyinya siapa ya kira-kira ya? Setelah gue salty check lagunya nggak ketemu ini ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Ibu Anis ya. Oke, masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Lanjut lagi kita sapa fans Tiago Reka yang lainnya. Ada Bu Restu yang ada di Canggu. Mau minta lagu Aduh Buyung dari Manis Manja Group ya. Oke, nanti gue salty check dulu ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Wi yang ada di Tabanan. Lagunya Cita-Citata yang judulnya Pura-Pura. Pura-pura apa ini? Cita-Citata mungkin yang pura-pura bahagia mungkin ya. Kalau yang pura-pura bahagia ada, tapi kalau yang judulnya pura-pura aja kayaknya nggak ada ini ya. Mungkin yang itu, mungkin yang di request ya, pura-pura bahagia ya. Ya dan nanti kesal diputarin yang itu aja ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar, Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah ikutan jobar dan sudah mampir kemarin ke studio ya. Sambil ngobrol-ngobrol juga sama Bu Made Masih. Wow, terima kasih banyak Bu Made Masih sudah datang dari lumayan jauh juga sih ya, dari Banjar Kacagan mampir ke studio ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung siapakah ini, tidak ada namanya ini ya. Tidak ada namanya, kayaknya Pak Mangku kayaknya ini ya. Pak Mangku tukang cukur mungkin. Ya dari fotonya. Gus Aldi tahu dari fotonya Pak Mangku ya, Pak Mangku tukang cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Selamat pagi Pak Mangku. Terima kasih sudah bergabung ya di WhatsApp ya buat Pak Mangku yang ada di Jalan Noja ya. Selain itu juga ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan, mau request lagunya Sin Kasih Suka. Oke, kalau gitu langsung saja ya, satu lagu dari Sin Kasih Suka, Ku Cari Jalan Sendiri.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kuba, Merdeka. This is one DJ.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk mampir ke YouTube kami ya, kemudian langsung subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, bukannya bertobat setelah keluar penjara, dua residivis kambuhan ini malah semakin menggila dan menjadikan Bali sebagai ladang panen motor curian. Komplotan spesialis curian kendaraan bermotor ini akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran unit reskrim Polsek Sukawati setelah menggasak belasan motor di wilayah Gianyar dan Denpasar. Dua bandit jalanan ini berinisial MM 28 tahun dan berinisial JW 22 tahun serta ada juga Timotius asal Sumba Barat Daya. Nah, mereka diringkus tanpa berkutik di tempat persembunyiannya di wilayah Kedonganan, Kuta Selatan. Saat digerebek, polisi sampai dibuat melongo melihat halaman tempat tinggal mereka sudah berubah menjadi showroom dadakan berisi belasan motor metik hasil jarahan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Utami DF. Nggak kuat, harus kuat dong ya. Jangan sampai rasa lelah mulai mengganggu ya. Jangan dibiarkan terus nih fans Tiago Deka. Begitu sering, apa ya, begitu mulai diganggu sama rasa mudah lelah, langsung saja kita lawan ya rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga

Rp8.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Manis Manja Group BT. BT juga kan ya, kalau kita melihat sampah berserakan di mana-mana, lingkungan kita yang awalnya sudah bersih sekarang malah dikotori oleh sampah, terutama sampah plastik nih Fans Tiago Deka. Sampah plastik yang semakin banyak ya bertebaran, padahal sampah plastik memerlukan waktu yang sangat lama agar bisa hancur nih Fans dia ya. Untuk itu ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Jangan sampai masa muda dan masa depan kita tak berdaya seperti judul lagu barusan ya. Karena masa muda kita berada di jalan yang salah, sampai masa depan pun juga ikut salah jadinya ya. Nah kalau sudah seperti ini, ayo mumpung usia kita masih muda ya, yang masih umurnya belasan tahun, kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif nih Van Setiagodeka ya. Alangkah baiknya lagi kita isi dengan prestasi juga nih Van Setiagodeka. Ya walaupun misalnya belum bisa mencapai yang namanya prestasi, setidaknya kita sudah melakukan hal-hal yang positif ya di masa muda, karena ini sangat berpengaruh juga ke masa depan kita ya. Nah informasi yang satu ini juga penting banget nih Van Setiagodeka ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: kembang, kembang. Merdeka.

97 Komerja FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya ya yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut edisi pagi ini ya. Ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning, lagunya Yeni Inka Buih Jadi Permadani sudah langsung mengudara. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Gong Kak Ngurah yang ada di Jalan Setia Budi. Terima kasih sudah bergabung juga ya buat Gong Kak Ngurah. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih ya. Terima kasih, lagunya sudah langsung mengudara ya. Halo, selamat pagi juga buat Gero yang ada di Banjar Tembau Kelot di Jalan Sulatri. Terima kasih juga sudah bergabung buat Gero. Selain itu, kita sekarang kemana ya? Setelah dari Banjar Tembau Kelot, kita sekarang ke Klungkung. Selamat pagi buat Gosmang Darmawan mau request lagu Goyang Domret dari Trio Macan. Sebentar, kita cek dulu ada gak ya yang versinya Trio Macan. Trio Macan Goyang Domret kayaknya gak ada ini ya dari Trio Macan ya. Versinya yang lain mau gak ya? Ya udah gak apa-apa ya, versi yang lain aja ya. Goyang Domret dari Inul Daratista aja deh ya. Langsung saja buat Gosmang Darmawan.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Goyang Dempren. Masih semangat bergoyang? Kita masih bergoyang sekali lagi ya, walaupun sudah mendekati jam 7 pagi. Tapi sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa fans Tiago Merdeka yang merasa semangatnya sudah mulai menurun, jangan lupa semangatkan dengan Vitalik nih fans Tia ya. Vitalik pastinya sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Merdeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih fans Tiago Merdeka semuanya sudah bergabung ya dari jam 5 pagi. Selamat pagi juga buat yang baru bergabung, mungkin baru bangun jam segini ya. Gak apa-apa, nanti bisa bergabung di program Tirama aja ya. Bareng Tiara jam 7 sampai jam 9 pagi, pastinya dengan informasi-informasi menarik juga ya dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia juga di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Hangat Ryan. Hai, selamat pagi Fanstia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Yeay, ketemu sama Tiara pagi hari ini Fanstia untuk edisi hari Senin di tanggal 8 Juni tahun 2026 ya. Tentu di program Tirama, tirai musik aktivitas pagi hari ini dari jam 7 sampai nanti di jam 9 dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi kalau fans pengen gabungan atau pengen request lagu pagi hari ini biar makin semangat aktivitas paginya, silahkan langsung gabungan bareng Tiara ya. Bisa gabung di nomor WhatsApp kami 081558977 atau nanti bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi untuk yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, praga kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka. Gak terang lagunya Andrian Kelly Fenstia 2001 kali. Yeay, semoga fansnya suka sama single barunya Andrian Kelly ya. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Sudah pada bangun kan ya pastinya. Yang belum bangun yang masih rebahan, yang masih scroll TikTok pagi-pagi kayak gini di atas kasurnya, ayo lo bangun. Ini udah jam 7 lebih 13 menit. Bangun dulu, beres-beres kamarnya dulu, nyapu dulu gitu ya Fanisia ya. Sambil peregangan gitu ya kan. Habis itu baru lanjut nanti mau mandi, mau sarapan, mau prepare silahkan. Yang penting pastikan kalian jangan sampai telat untuk edisi hari Senin ini ya. Pokoknya semangat aktivitas buat kita semuanya, apapun itu aktivitas kita ya Fans Gawang Merdeka. Semoga berjalan lancar untuk edisi hari Senin ini. Astongkare, amin ya. Dan jangan lupa juga, terutama buat generasi berencana, tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu juga penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis kalian juga harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya fans dia. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka. Nggak tren lagunya Niji. Biarlah sudah meluncur juga pagi hari ini ya. Ayo, siapa di sini yang kemarin juga ikutan nyanyi langsung sama Niji fans dia? Karena kemarin Niji baru aja selesai konser di Bali. Kemarin ada DMG Project namanya di Munggu, Badung ya. Fansnya gue mereka tuh kemarin lagi ada konser. Dan salah satu gestarnya itu adalah Niji. Absen dulu dong, siapa tahu ada yang kemarin nonton. Tos dulu dari jauh, mungkin ketemu ya sama Tiara ya dari Draft Beer, sama teman-teman Draft Beer juga kemarin hadir di project di event di MG Project ya. Next, semoga event-event lainnya juga kita bisa ketemu ya fansnya. Tapi sebenarnya tahu kalau kita mau cari tahu gitu ya, Bali ini kayaknya emang salah satu tempat yang banyak juga dijadiin tempat konser gitu ya fansnya. Kayak tiap bulan tuh pasti ada konser-konser di Bali gitu ya. Atau mungkin nggak tiap bulan sih, kayak ada di mana bulan-bulan yang kayak high session gitu ya kan. Setelah DMG Project kan masih banyak ya konser-konser lain. Kayak ada Sebatu Fest, itu juga ada artis nasionalnya. Terus ada juga Vacation di Tabanan, itu juga ada apa namanya artis nasional The Hindia sama For Revenge. Terus ada Thanks God It's Friday, itu juga TGIF, itu juga akan hadir segera gitu ya di Bali. Line up-nya juga gede-gede semua, kayak ada Mahal ini juga nanti. Dan biasanya kalau TGIF itu gak cuma sehari ya fans dia, kayak berhari-hari, sekitar 3 hari mungkin ya, 4 hari gitu kalau gak salah. Dan itu makanya bikin event itu jadi punya banyak line up yang beda-beda setiap harinya ya. Terus yang paling gong tahun ini menurut Tiara itu adalah Polyphony, karena itu artisnya Shilon Seven fans dia. Jadi setiap dia buka pembelian tiket gitu kan, itu langsung sold out kayak gitu. Karena memang mungkin nih, soalnya jarang-jarang juga ya si Lone Seven bisa konser di Bali. Jadi buat kalian yang belum sempat war tiketnya, mungkin kalian bisa cek Instagramnya langsung. Siapa tahu nanti ada slotnya gitu kan, ada tanggal-tanggal yang bisa kita untuk check out, untuk war tiketnya. Silakan kalian langsung searching aja di social media, karena pasti banyak banget informasi-informasi tentang konser-konser di Bali tahun ini. Kalau kalian suka nonton konser langsung gitu ya, jadi gak cuma dengerin lagunya lewat radio, tapi ketemu langsung, nonton langsung, sing along bareng-bareng, kalian langsung aja cek di Instagram, oke? Lanjut, fansnya gue Merdeka. Kalau tadi kita bahas tentang konser, sekarang Tia mau bahas informasi tentang sekolah fansnya gue Merdeka. Mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Chandra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Chandra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Chandra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman, Yayasan Dwi Chandra pun siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi silakan langsung daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram Yayasan _ Dwi Chandra, atau bisa hubungi 0811-398-9646. Yayasan Dwi Chandra, unlock your potential, shape your future.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetrain fans Gema Merdeka. Sudah meluncur satu lagu dari Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik. Lagunya spesial buat yang sudah request juga pagi hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga tentu untuk fans Gema Merdeka yang lainnya yang udah request lagu. Mohon ditunggu ya, satu-satu lagunya akan meluncur nantinya. Pokoknya pelan-pelan ditungguin aja, pasti akan mengudara. Oke, fans Gema Merdeka, gak kerasa ya, sekarang udah tanggal 8 Juni aja. Kira-kira adik-adik udah pada rapotan belum ya fans Gema Merdeka? Karena waktu ini sempat ya lihat tuh kayak udah ada sekolah yang rapotan kayak, misalnya orang tuanya udah pada sekolah gitu loh, ikut ke sekolah gitu maksudnya. Tiara kira sih mungkin udah rapotan gitu kali ya. Tapi tadi Tiara pas OTW kesini ternyata masih ada anak-anak SD yang masih pakai seragamnya. Berarti mungkin ada yang udah tapi ada yang belum kali ya fans dia ya. Karena kan mungkin kebijakan dari masing-masing sekolahnya gitu kali ya. Pokoknya semangat fans Gema Merdeka, para orang tua juga semangat persiapan karena nanti anak-anaknya bakal libur 1 bulan. Siap-siap ngempu pokoknya 1 bulan sampai nanti mereka sekolah lagi. Iya, pokoknya selamat dan semangat buat kita semuanya, oke? Okay? Jangan lupa fans Gema Merdeka, sekarang informasinya buat para cowok-cowok nih biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Melihat

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngeteran lagunya di Baginda. Suka sama kamu juga sudah meluncur. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak fans dia. Semoga pagi hari ini yang lagi dengerin GM juga pada semangat, pada happy, iya kan? Dan kalau kalian tahu sama lagunya, semoga kalian pun ikutan nyanyi biar makin happy, biar makin good mood. Gak ketinggalan juga fans di Gema Merdeka. Berita-berita juga bakal Tiara bacain ya kan. Tadi udah kita bahas tentang rapotan ya kan. Katanya tuh ada fans kita juga yang komen-komen, katanya ada yang tanggal 12 sampai tanggal 13 ini, jadi Sabtu Minggu ini rapotannya gitu ya fans dia ya. Dan ternyata emang ada juga yang udah rapotan kemarin fans dia, waktu di hari Jumat Sabtu kemarin. Pokoknya semangat buat semuanya, gak cuma buat para orang tua tapi buat adik-adik semua ya. Semoga nanti enggak gini, enggak lupa belajar ya kan, karena liburnya lumayan panjang. Kalau libur rapotan tuh sebulan kan, apalagi nanti ada PKB juga ya kan. Jadi semoga jalan-jalannya tetap jalan ya kan, tetap on, tapi belajarnya juga jangan sampai di skip ya. Jangan lupa juga nih fans Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Lanjut fans Gema Merdeka, untuk semeton kita daerah Denpasar Timur, jangan lupa hari ini tuh juga masih dalam rangkaian prosesi pengabenan ya kan, dari tanggal 7 kemarin sampai sekarang sih, sampai tanggal 8 itu masih ada rentetannya. Jadi kalian jangan lupa untuk cek dulu area-area atau ruas jalan mana yang dialihkan, supaya kalian enggak enggak mekesyap nanti mbak di jalan, loh kok ditutup, kok ada pecalang, biar gak kayak gitu. Jadi sebelum kalian OTW, pastikan kalian cari informasinya dulu ya. Karena hari ini pun sejumlah ruas jalan di wilayah Denting itu juga akan ditutup dan dilakukan pengalihan arus lalu lintas sehubungan dengan pelaksanaan upacara pengabenan juru mendeso Desa Adat Pagan Iwayan Subage ya. Jadi hari ini pun masih ada penutupan dan pengalihan di Jalan Surapati arah timur, ditutup dari simpang Jalan Kepundung hingga Jalan Kapten Agung. Terus kalau di Jalan Hayamuruk arah timur ditutup dari simpang traffic light di Jalan Melati. Terus kalau di Jalan Leli arah selatan ditutup dari simpang Jalan Rijase, kemudian dari Jalan Hayamuruk arah barat ditutup dari simpang traffic light di Jalan Kamboja menuju Jalan Kapten Jape, dan di Jalan Kapten Jape pun ditutup total karena memang digunakan untuk penempatan sarana upacara seperti bade, lembu, dan perlengkapan prosesi lainnya di depan Banjar Taman Yang Batu. Gitu fans Gema Merdeka ya. Jadi harap berhati-hati ya kan, atau kalian cari area lain, jalan-jalan alternatif lainnya supaya kalian gak kena macet hari ini, oke?

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

di seputaran informasi tentang penutupan jalan, ya kan? Kalau tadi buat semutan-semutan kita di Dentim gitu, iya kan? Sekarang kita lanjut nih Fans Gawang Merdeka. Kali ini tuh di Dangri Kauh, Fans Gawang Merdeka di Dangin Puri Kauh ya, karena sehubungan dengan akan dilaksanakannya upacara pelebon di Griya Karang Tampak Gangsul ya, Fans Gawang Merdeka. Maka jalan Warkudara itu akan ditutup sementara, di mana untuk waktunya pun ini menyesuaikan bagaimana agenda atau prosesi jalannya upacara gitu ya. Intinya hari ini dan besok Fans Gawang Merdeka. Jadi kayak kita gak bisa nentuin nih ditutupnya tuh jam 9 pagi kah, jam 1 kah, jam 4 atau kayak gimana gitu ya. Karena ini akan menyesuaikan jalannya prosesi upacara dari pelebonnya gitu. Jadi dihimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan agar menyesuaikan perjalanan Anda serta menggunakan jalur alternatif.